Lapu anapornang litum lumding terang kilun alun kilun adamasar vurke mathalun arjuik long tanglo. Adun tualun arjuik sinang bapunram timung lapen arisang ho atum kilun alun alang litum kilunik jialun lake nimso kirung alun. Karbi atum ke kroy ateng ke thireng wang reng si chomangkan lapen chomangkan nang ji lapen chomangkan ahut kilun ke kanang ji anta thireng wang reng si ke than te kang moni da kaya long thilot a phi sita me chom rong so le dam de pulote jong le dam de jong si karbi karhi karje batai ke thom anklem kle pulote la simonit akaya longke thilot a phisita me arhi nangko la sikar hi karje ahut lunkan ta kenang sot la bangso kar hi karje mate chomangkan ahut nimso kirung angdeng tado la bangso nimso kirung ahut lun alona tomo tado hala bangso alun lunsepo bapuram timung kilun lapuhenlo arjuik senang.

0: only.
1: Oh.
0: Apa nak kurang pergi dah? Ame tangke mana kurang pergi dah? Misalnya ame tangke yang sini nanti mungkin sangho.
1: Right.
0: Dan ke hala ani pi bang yang saya kurang penerong pipi pula tu lagi.
1: Right.
0: Hala osomar api hai.
1: Oh.
0: Api hai pun sepuji.
1: Ni hai pergi hangun elok.
0: Hang me seta api hai pun dah ni hang teh hang bang tu.
1: Right.
0: Seta ni bang sekarang hang long le.
1: Oh.
0: Ni bang el ni bukala apu angir pi ron. Apu nu angir pi ron lah tu macam ni.
1: Tante ni sarpi bang kan?
0: Ni sarpi ke la pon jer pe la ni sarpi la. Sa oni sarpi bu ga ni sarpi bang ke kinsip tam lo.
1: Mhm.
0: Anke

0: mabang ki asap la ka chi hang ron pen ang tanasap sudam ik chet sin nang
1: pir
0: thelong a khe du pick up pot si ka pa prang pick a khe ya tum pen non laili tum a khe la ka chi hang ka chi lir ala aron pangbar me ma
1: pangbar me lo mo pen da klang dak lo gente
0: oi oi
1: areng lo galam yon se dam bul te la you bu te vet pen jang ton ba chola
0: oi
1: na tum ge you bu le te vet e tum ge la ni li bu da do lang ke Nang li buta dolang ke na si along tinta ahai onarifik do English tum long ave Hindi along do khomi along ta do sita dasbet pet kilo pir theke chun det alam la arang log tum alam long ave halatum ke pesar ta angkullo punda angkullo a huputa angkullo grandfather grandfather father in law oh father in law you must come here pimiti gal de pu hang de pa la sanjo la si pangbar dam lo pul til tum mage in tipi
0: kalang tema
1: along se radio program lo mage ang ton pentra lib ke tek te de lo he star lib dam te la da ke lo yi dula
0: kalang tema
1: kalang lo Nasi lahai pen langdam er di itu malam tu incupik.
0: Kalah incupik ngah pen ilah. Padu saya karjunang lipan. Uwe kimi atau mapan. Aprang kacihang pen non kacihang. Ku an prek loma. Lapen uwe kimi atau manang liku pisik ipu gangtung lah kacihang.
1: Uwe kimi atau mapan kipu dam jika lah pulau. Radio pen pusitame la non asun kacitan. Pusitame lagi medium lo la so medium pen pusitame. Kitab pun pusat me, pusat me YouTube pun dah doh kecok cenon.
0: Kelang tema.
1: Leh celang pun pemini. Tapi jangan si celang lip lute kerja. Kaya alam ke, epon ting si interbox tu dua ribu lagi.
0: Kelang. Oh, pedih lah.
1: Adu si alam lo, jutang ke, hem si tu nih.
0: Oi.
1: Jutang a cili thai ke, metang a hem lo.
0: Kelang.
1: Laso cili thai bang ora pemimi put laso cili ke leling pusat man merai pula ke.
0: Oh, pedih lah.
1: Leh lo. Kadu kau berada tu membantu pulau, jutang a cili thai ke metang ayam elo, si elit tu metang arbung, arpe, elit tu macam bocil longe, kai tu pamesen ke dua ribu pan, kepada dua ribu pan elit tu boleh ini aku.
0: Kela, kela, nang curo iklong lipan, iklar dak alam kacihang nang ciaron, putak uwe gimi, dat kali lo uwe barim kacini ni tu mepan seta megetan pajer miapor, tangte nang lila dakan kivang apor, nang lipan akhiru nang pipar piklo, kardo.
1: Kardo.
2: Lapuan opornang litum, jutanga harci pajai mek ang dengalong pen, Kirby kinship, relationship, and acknowledgement, mate Kirby atum kacehangji arona putak cikari tiso lapen helvalin timung pi atumang bong cihu ciput arjik long tanglo. Labang sojai mek pini akashvani dipu along ke pacetak ikjeng ajai mek iklo. Aduntu Kirby lun jeto ang dengalong pen kecheng si alun arjik senang. Amri kesias satum kilonalun alun alam thei lake wang non pini tangte arjik senang labang solun.

lapuan apor nang litum pokhila lekthepi kelonalun chetong nang ovea hithi pu arjek longtanglo adun thualun arjek senang samsoning ti kelonalun alona lamthe lake sintu papusi thankang bangso alona lamthe sintu papusi thankang pirbi wang malomso aphan lunse po lun pen pajirmi da munit pirtheke wangke mirke papua son si malomso verapan Mir like a papua hood. Koan lone a bolon ke do ke lang in ingang sam ha achar lapen angtan pirte a danganta ke papu a lir alon si do. Lapuson si monita pirte ke do ke mir ke papu a son malom sovet a son si pirte ke wang malom sovet a panchot la si pirte do tike ning a rong a bohong pen ching hon nangji. Ningching sampensi donangji la silunse po pajir mi damlo mir papusi thanlo mir ke paputa malom sover apora panchot sitami ke papua hotke ali ralon pensi papulo ke langko anno nening kangsam la son thot se monira tumta malom sover pirthe ke wangchot arnisi ke che ovek nangji la malom sover ke wang ahot sitami ningarong pen monirang bong ka ching hon thek Pensi donangji, tangtela bangso lun, Samsoning tigilun arjo eksenang.

thek chilongji ebang arjang tang ason lapen ki aini chu ason sitami avilo asa backside ki klemanta kila apukar ting lapusona tumta do lasi lapusonang thek putang te ok chipe rangke kenang so thepiklo athema ili tum kabebe kesang kangni uajok ebang arjon ektibo eajok lapuson ebang kaini chuason dokok titilo lasi kai ok pran meverjia phan ili tum ok chipe rangponke kenang sotlo lapen kecho kijuna.

pon alun jir penang anang itu mapan jumesen jumesen alun kapar pon jepan bori pon po karbi aja melong pen pinap kerot kapar pon jia bangke lapu anen lo lake Akashvani Guwahati Mahabahu. Adun tuke pini sang pimarfan kapanong pipon andeng alongpen. Cihu ciput alam jirle arjupon iklonang pini labang soang deng along ke cihu ciput ponji labang ke sang pi lili teron pipen. Kihut ponji abang lake Johannes Rongpar. Kacihu ciput ponji alam te labang ke sang pimaratum pan kapathek pare lapen ke voreng awarsai. Tangde bangso puthak. Jihu chipuralam jir arjupon iksina.